Telah nanti ruai yang u ram bersa haman sian nepo jukut yang ni program ke live phone in program yang i ni ke step ke ni tak ke akas wani juai.